0: مرحبا
1: دعوة تكليا
0: مرحبا
1: الحمد لله انتو فين دعوة جن
0: مرحبا مرحبا مرحبا
1: انجلا اوشي كن شورا فرس كام كتوم قليرو آمين
0: Jadi ada surat yang semangatnya share lem dua lepas dengar memkarang di mana diskar gamar orang kiri. Ah, yang marta dah ikut masa dah dia fanzai nak put dengan dia semar je. So ni entar tu ni ada nu ah cinta kuil ada nu dano gunua. Ah, ini sah mudah ni nu suria esorona anda rasa terpakodan sana kuai. Gosa ista mungkin ni mudah ni jadi ambil anda zui surat jika nara zakka kolza ah gara dengar izra gara kat terdana kambana kuda nak kedo. Gaya nak terjuru awal aja ni, gaya rasa ni ada cuma cerita. Semar am terus awak kau dengan, am dunia gana rasa nari ni awak kau dengan bawa semua rasa secara itu diliteran atau. Ia dah nari cuma orang jadi aja baru gabo jadi nari marta pun marin dah anjuran jadi nari gaya baru terus ini dah. Boleh jadi nari film putu, am ada film ni akan terus jadi awak tak kau dengan. Am ada cuma injilin tu sahaja rasa jadi awak jadi sesuatu marta anda kau masuk dengan dia panasa. Kurangnya am lo ni aku tahu ni lu sini orang kau tu lezu nari. Nasib tinggal makan, gosok kasih dengan boleh nasi meja film fit. Nur doa nasi kualiti ada apa? Aman jadi awal awal nasi tinggal makan, gosok nasi kapu kurang ada di sini. Kalau anda pun masuk ke pandan dalam pandan luar masuk.
1: Amin ya Rabbi. Kalau ala waktu day, nyeras kenyana Umar Habib blog tu magun, nyai cair dia first kemudah botro. Tadi kerentu, kau doni kerennya suruh foto bukan awat awatena ide kerennya mau dua aku tunggul tena. Tadi sonya lenyai tu seminit cila lainsha. Tadi mau dua aku zanditro. Definitely, I'd agree.

0: 还没骗到过的。
1: 啊，那里过人家去了，肯定要来查的。
0: 嗯。
1: 啊，马干啊，那个啊，朋友们的，他妈跟某些那些些，啊，我发多多呢，他妈可能直接他妈的，直接他妈的，没人家查的。
0: 嗯。
1: 要不他现在跟某些那些八卦的兄弟呢，人家那啦，人家说他的，他妈阿爸那啷说？yang jalan di masa ada tadi mah yang biar yang ada.
0: Hmm.
1: Yang mana kemarau si directnya kau sendiri temporer sahaja yang gula jadi aturan yang sahaja.
0: Gay.
1: Ama tak jadi tu. Gay. Panai biasa ada tadi mah ada yang fionya yang dia yang sahaja.
0: Gelar macam mana mian lah Arab yang nuata suruh nuata dia.
1: Ah, saya teror gulir ni orang kalah mah lelum kemarau. Akuan itu yang dimulai dari aku sendiri. Saya teror bandingnya.
0: Aduh, mana ada awak dah isinat, band dah isinat.
1: Yang buat ni nak rumah ada saya somin apa ni datang.
0: Entere.
1: Kemarin tak jumpa mana, gam doh ni. Lain kemarin kau jalan tanding dimulai dari aku rumah sendiri. Amat jalan jalan tanding sendiri. Kau ni orang yang awak ni sendiri. Boleh macam apa kalau?
0: Gay.
1: Anggela dah isi tapu kura ini motor doh ni. Kemarin si awak no gajin mahari tak jangan hari. Tiada tuhan yang runu kau
0: deh.
1: Aku no jangan kerja karena jangan.
0: Dunia run.
1: Dunia run. Aku no jangan anjir kau. Amat semua yang nak turun allah nama tuhan yang tulurin. Jadi kau kau allah nama tiada tuhan juga yang kau deh.
0: Gay.
1: Amang gembira allah nama dua aku.
0: Gembira.
1: Ah, kau dah zaman turun allah nama tiada tuhan dia.
0: Gay.
1: Gelar teman saya kata gelar anda tu kerja
0: kerja. Gelar. Kamu rapi pasal ni nana. Kesalahan zoro loktun zago tu paras kamu do rub tu anda ro teman do ala paras ke awak tu ni kalah India. Kon balik ni pernah cemalan. Si anda ro lataran saya haturo teman kena Jamie do awak semua ada lezat nadi ay. Loktu alang kerana zana ro.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dapat kelihatan.
2: Ya sih, kawan kerja kasuwe, ala anggera kesekian.
0: Aami ya Rabbin tu fonden tu mana jen?
2: Aha marisha gumang gora malaria, wajil doni kerap kare dia kerentu ya mana jen?
0: Kela bah malu sih kencur fas kam adoro.
2: Ewa lale ushiri.
0: Ah, bisa kawan
2: kerja kasuwe. Aduh ni bika bika long, galu yukan ang galu bulu ohor. Shual do falenera dufio ni akeng shaka yuko. Muna gare dia arman siria doni mangulo doy padawiren. Dukun siapa ni siapa yuk?
0: Gay.
2: Ah siapa guru? Aduh ni yukan ada. Flower siapa ni? Nara dukun tilon siapa yuk? Mana lah dukun ya eros lagi? Nala dukun ya uah eros lagi.
0: Ada ganan sepono ara cerasi.
2: Ah ganalan ni siapa sedina enggau itu umnya dukun ya kesod dukun loko unsa saleri no dek ama dukun ya kau melayan harga nala nisket orang nai.
0: Fiun ya kau nakulum rafiu tulung kulum ko.
2: Ah fiun ya kau fiun tulung wey you kan ada.
0: Ya wa.
2: Galau resima fiun ya kau galau bel oho shwalde.
0: Falawa ema fiun loko fiun tulung nikayum.
2: Shwalde.
0: Falawa ema fiun loko fiun tulung nikayum.
2: Ya wa fiun tulung siapa you.
0: Falawa tu ndaso emarle.
2: Ah, flower doni buai.
0: Buai yung.
2: IRS.
0: Ya,
2: awak si mak mama ya, awak si mangga temaru.
0: Gay.
2: Ya, awak siapa yang sur doni buai? Bukan tu faham dua cara kelarin siapa yang ko. Ah, nala dua cara kan, abang dua cara kan uskuni aero salarin. Ama urna doni yung kan ada kemana misal waktu lah kasu one way suruh ya, niya. Dua cara kan uskun so. Akai so salary nama gue kan boring juga kan ada dua cara pelarian cerita yuk.
0: Dua hal mereka tendon.
2: Ya, dua hal tendon. Manda doh ni bukura mana? Siro ni nera dunia uskun siya isya kayu ko.
0: Bukura mandai.
2: Ah, bukura mandai dia. Saja teri dia stro buaya lah.
0: Aswanya
2: isya siro.
0: Galau ya?
2: Ya, anggalau ini. Arma, yo arma keserata roh aku yuk kan lagi.
0: Kela ati askanya nanyro, bahamur. Lokfaran, first kami ala rutum ni awadon ishi yuma mada, bayen turut temangan kerentu ya. Suruh awadon bayen mama aden sendiri derasa kurade masere suasun danaro. Engkau kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Ade, indah keluar.
3: Rajimu ada keluar sudah usai lemas.
0: Nam.
3: Ah, si kama amal saya kuma tahu ya nasi sura pelawa lezat nari naik bulu nari ganas, mana lezat nari polos selang ganas orang macam.

0: labari.
1: Jamaso marande doni sidie dawo kselan chelop tu bawa maso nero takie fano kurabari fano na karao maudoni kwe adu kamara mayande asuna au klan mananye na reshima kladoni lerda Afrika fite idoni sedia ola notona au ekwaz la nozana ma adie sendie kungunanza dagi kalafolai adu kritro sekinura kungunanza sunzu ekoma adu kungunanza shima chama nkaudoni saadu indi nfindi tulurie adie ilan dagi baditino sendie na lan wada gozana kala adie dina dagi gonya ilmuwa donye isana andiro zao wasedi njili misalo kungunadoni shima maswari kritro sekia jiliro lemrado ni foltukunguna iso daji foljin nanuma kuru lerdado ni sendi sedi awo yade kadadu sama so kunguna za gidididie sawa udro daji amdo ni ngo donye sendi isa andiro za awo serinare amad goni tijani kulanza kuru mamat musa charia sayade indiso amdo ni gonya ilmudo ni lemrezuwe adie la notunzae andiro za awo serin kile kama aigulimin kaulini msuron mama Musa Chari lerdoni gine adishie kungunanza ekosha mama adie surodro ripti mbanzi wasu luonzu shiru aigulimin kilan.
2: Aha, adumare gine kwa nakurishi ekoro ga imba wano. Na kungunanzu fraa gine ya adima shala nkire ziri wano. Kungunanzu kwa luzu la ili ekoro ga ya da hii minda halti sura narda kungunanzu kalan lamar ziri mba wano. Tola yekon dana shi sama da hii bangre tuloro wajin da hii politiki zaya sama tuloro wajin. Shurut ni sama tulur wajen dai halusi huranaro kira jirin bawo dai kungona kaun zuma rojin ikon daga yan bawo da ulange denga sanaso eko chirai kam eko daga yulja elle kungona zu kolji gili nigeria nairan zu kolji dai yili cote d'ivoire sefa kolzin dola eko kala sakit na sama dai kungona zu chana zalanda na kozia kungona bilin goze imma kungona nko danu eko rogami kungona raki bulema dai hal guba ari ari
1: daji lamar doni kungunanza shoma adia dina lardu doni gine za naru wazo chulo gine kuna krila notana madu shi kungunanza frang gine gulizan lardu kungunanza sefadu madoni lardu gine runzu yelan kara kungunanza shidu raksu kol jimba au lanzu daji lamar shoma adu shi wazo kala shoma adu lonzu ayero churum kaulini mkula
3: ngala au sudu kama lardu doni kama kazasani gulza solini ma gine guluma madu tawadu maro kala shoma madu ngana la barajike asungana yo dai awa suku shiwa tanzure isu buron ni awunum chinimi awura ma diminde kuma kudu isum aw souveraineté gulzen yani hurriya nam sifa kamil kala kuna inde fotonzulade la budda amso makala dan ciza decidezen masallo umange aw ini dikin gulumi ni strategie lar de nimi samma wa faksuna yayi siyasa doni baina nanji bula fute ci kulluwa manai miyo na unzula ne mada wa faksuni ma adiga na kala kutta awla da nyuro kali yayi sakin wandi adsoro mashi wazu hurriya nzu doni kamillo gozu shilan cirajin gulzu yona lan awlar de gine dro uyerange shiro yani hujja ikin bade kuma halien maro lar de faransa isoyi souveraineté kunande de lar mu konzan yo sandima garanti doni kunande da valeur nsa awla ma samma mu konzan yo adi suka kunyi fursa fandam chawa kai isna de rangum sura maro kam kultu mam sura lenin kuntu kiji ay fatara laro lenin ruma ma tashima kujuro tumani dai ala sanje inshallah loktu karangan kuma dai angal zaro suka asiya bana je inshallah kala da rsaci da dai
1: jama so daji biche kijiji na lan gangande tukalti ono kanure na laman daji foros kram de doni kurabari ma udoni kuyari chiza kirnye na udoni klan daji mananye na shima ay magedeni lamar doni kuna eko gulzan adi lerda doni Afrika futei sedi awla notrama adi esendie kirtro sakin gulzana edina gonya ilmuwa donye isa andiro na lan daji za wawo sosena ero sendia askirnye na shima folinzu ahmad goni tijani kin indimienzu maman musa chari adi samaso gonya doni ilmu udemo na lamar enzu maman musa chari adi samaso gonya doni ilmu udemo na lamar razu edin notunza isa andiro za wawo sedina kurusawa ijida izana malaji alisha kuzoto anza yerwan andiro awar lipsa soru fanuwa isi ask kirmina nalan sawan ichidai kwenye haptuma shima bless na ingama sawan ichidai yerwa kwenye haptuma Mustafa Muhammad sama sona ndia askirnyena andia ni ada jisei maudoni fuye kirmtunde sona idoni saisoro mbaru wa kurabari kirmnero ni askirnyena ala kambulshe tuwasu
4: praskiram kurabari ya ade Muhammad Mustafa mainu nandro ita gatsu.